Kondo Tundu Wenge mwaka 1960 na Ncheshe mpaka mwaka 1970 na Ncheshe Untaya na Makongo Malila Ngondo na Munkaloni Mputugesi Hongera, hongena, wanangolo bambu ili shilambo. Hongera, matalopa wa ukamushu ili shilambo shetu.

0: Masono, tunggu nak kengka, tunggu nak onje tu mulubu, nengka kira lo, tuan bawa mana ni katyo?
1: Hello, muito bom dia.
0: Andi katika masono, mungkin ada onje tu wakati aku tenar, patkanan kena.

Grasi ni tamashura le kumpa kwenye jetu Nasri Adolfo. Halo Nasri. Nasri, bon dia. Nasri, kuna o megagolo, megugini kashana.

በረካቱም ልኩ ኒዎ ካምሬረ ወኪፔንተ ሚዮ አዮ ኮሱወለዊ ኬሙኬባይ ኦታቺሮ ፓኛ ማሲሞኩሃ ሞኪባ ሀዌተናቱ ቫሞሰኒ ኦኩሚ ሲንቼኔ ዮ አቲያዎ ሚዮ አንትዌለና ካኒያኔተና ካኖካቱለባኒ ኪውሪያና kahiyo anamania kwaka atwalu palankiti miho kihinle kananaka pia okatula baki ntunaka wira okati varia hova mosa ekumelo ya enovora yo hiyo yoli kanene mpako hiyo la riari miteko hiyo na kale liwa hu central teknika ni benedito shamu ni miyora jaba sani be mikrofoni vantu kinanyi hirawira mpanto la neti heria baba masimavinyaru waka vakiroko wani mumvira akamu kinkombe kakamuluku Wira sinchene sinowala melani mawanyi nyuma musimanyu hatani mamete kombanyu hakuve kowo pukabo wira mnakalamureteleni wala mni halanyu mahaleke mpentana kamtudimi hana kamlevela na kamkubala na kamnaonela na watu kahia manno mawane rupai akalema promoni twela nyu nambara yimte kotema lele mretele ayo kalen kalamirima ne kuma kunini wanovala na savale